0: Ekaro, aku ojumore.
1: Ibola chi onyoma na egenti. Kubochi ta,
0: mitara gempuwa oma.
2: Jamaa, baraka moda asuba. Mune, muku pata samu wana na itari.